0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
2: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
1: Atau lagu yang satu ini?

Ini Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Suara Hits, throwback your favorite hits. Stop and stare, I think I'm moving but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa dari jam 8 sampai jam 9 nanti kita bakalan puter lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai tahun 2017.
1: Yes, hari ini kita bakalan puterin lagu apa, Clay?
2: Lagu apa yang bakalan kita puterin ya? Lagu yang mantep banget nih. Ini dia lagunya.

0: Yes, ada bye-bye dari Gigi.
1: Selalu salah ya si di Gigi ini.
0: Namanya kita laki-laki ya, kalau menurut perempuan ya selalu salah lah.
1: Iya, yes, tapi oh my God. Tapi gak cuma itu.
0: Kenapa karena... sih kita selalu salah? Saya mau nanya sama kenapa Nabil. Tuh? Kenapa cowok itu selalu salah? Ya, di mata salah. Perempuan.
1: Ya emang salah aja, soalnya kalian tuh gak bisa tahu yang ada di pikiran kita gitu.
0: Makanya dikasih tahu dong.
1: Ya gak bisa, kamu tuh harus nebak. Karena perempuan suka tuh kalau misalnya laki-laki tuh punya inisiatif.
0: Memang kita Deddy Corbusier bisa nebak-nebak.
1: Ya emang, ya belajar lah. Belajar ke Gunung Kawi, makanya bisa baca pikiran orang.
0: Yang pasti, kalau sahabat suara, kalau misalnya mau request lagu tahun 2000-2017, boleh WhatsApp saja di 081-808-960-960
1: atau ke Instagram kita @iswara.mkl.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, buat kamu yang lagi cari emas impian atau pengen mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi yang tepat. Nah, jangan sampai ketinggalan, ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panegukang Makassar.
0: Di event ini kamu bisa mendapatkan berbagai produk emas perhiasan maupun batangan dari Pegadaian. Dengarkan talk show investasi emas, ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru, dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Langsung ajak keluarga, pasangan, dan teman-temanmu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panegukang Makassar.
0: Yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang berkilau bareng Tring by Pegadaian. Mulai dari Tring.
2: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
3: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
2: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
10: Karena kesetnya udah gak update dong.
9: Terus solusinya?
10: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
9: Spill, ma.
10: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
9: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
11: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
12: Belanja puas dengan harga hemat.
13: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Sonom FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Nash and Olivia, I Hate You, I Love You, I Hate You, I Love You dari Nash dan Olivia Obrin dirilis tahun 2015 dari album As.
0: Wow.
1: Dan menariknya lagu ini dari puisi yang Olivia bikin di usianya 15 tahun. Dan demo lagunya dikirim melalui voice note ke Nash.
0: Oh my god, biasa ya orang kalau kirim voice note tuh kayak, ah, saya lagi di sini nih,
1: oh,
0: saya
1: betul.
0: Mau kasih ini. Misalnya kamu lagi apa? Tapi ini voice note-nya kirim lagu.
1: Betul.
0: Wow, keren banget. Dan proses produksi lagu ini tuh sangat sederhana. Jadi si Nash memproduksi lagu ini tuh di home studio yang berada dalam garasi rumahnya.
1: Oh.
0: Dan awalnya dirilis untuk SoundCloud.
1: Untuk SoundCloud, gitu. Ini keren banget ya zaman dulu ya. Kalau di luar negeri kan Meta juga awalnya kan dari garasi, Apple juga dari garasi.
0: Dari garasi.
1: Gitu.
0: Tapi emang beda ya garasi orang luar sama garasi kita di sini. Beda banget. Jadi mungkin di garasi mereka tuh bisa kenceng mikirnya ya.
1: Benar.
0: Kita enggak bisa kenceng mikirnya soalnya.
1: Soalnya banyak kotoran ya. Tapi yang pasti ada juga nih teman kita yang lagi streaming dari Pare-Pare. Katanya mau request lagunya Paramore Still Into You buat yang barista di Kopi Paste Corner Pare-Pare aja.
0: Oh, wow, okay. Ini Kopi Paste enak loh.
1: Oh iya, punya uncle. Halo uncle.
0: Halo uncle. Anyway, tapi kalau I Hate You, I Love You, saya benci tapi cinta. Kamu tau gak kepanjangan benci?
1: Benci, apa tuh?
0: Benci, benar-benar cinta.
1: Oh my god.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.

0: 2011, sorry, saya ulang deh. Jadi lagu ini tuh rilis 2011 dalam album Sweet Seventeen.
1: Betul, lagu ini ditulis sama Kang Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdan, dan juga Gusti Hendy. Tentang orang yang memilih mengakhiri hubungannya untuk kehidupan yang lebih baik.
0: Aduh, saya kayak familiar ya, orangnya siapa gitu ya. Nah, terus semalam tuh saya lihat video musiknya. Emang beneran sih, dari video musiknya ini kelihatan dua orang yang hubungannya tuh udah toxic banget. Karena si cowok ini tuh ceweknya ada yang nelfon dikit langsung curiga, ceweknya mau kemana dikit langsung curiga. Toxic banget deh pokoknya.
1: Modelnya siapa, inget gak?
0: Aduh, cantik banget, pokoknya saya gak inget namanya.
1: Makasih.
0: Aduh, bukan kamu ya. Okay.
1: Dan menariknya album Sweet Seventeen ini dibuat, dibikin buat rayakan 17 tahun perjalanan Gigi sejak 1994 di industri musik Indonesia, yang isinya 10 lagu baru dan Bye Bye jadi salah satu lagu yang paling populer.
0: Wow, keren banget. Tapi lagu ini tuh bagusnya ini saya langsung ketampar gitu. Kayak
1: kenapa
0: langsung
1: tuh?
0: Keingat suatu kejadian yang pernah terjadi dalam hidup saya.
1: Apa tuh?
0: Saya tuh meninggalkan hubungan yang walaupun sayang banget tapi udah toxic banget. Dan emang perginya tuh susah banget, Clay. Kamu pernah gak?
1: Pernah gak ya? Saya gak inget sih. Saya hubungan terakhir saya itu udah lama banget.
0: Kapan tuh? Mungkin 17 tahun yang lalu.
1: Mungkin ya.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara yang lagi cari emas impian atau pengen mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi apa yang tepat. Nah, jangan sampai ketinggalan karena ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang, Makassar.
0: Di event ini kamu bisa mendapatkan berbagai produk emas

0: pagi langsung ajak keluarga, pasangan, dan teman-temanmu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panekukang, Makassar.
1: Yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian. Mulai dari Tring.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran.

0: Saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Aduh, kok jadi horor banget ya. Mana tadi pagi tuh saya ke toilet, tapi saya gak sengaja dengar sesuatu. Apa? Yang goyang gitu dari rak-rak piring.
0: Ya, begini tuh cicak.
1: Aduh, tapi kok cicak gitu ya? Kayak gede banget. Kayak goyang banget tuh piringnya tadi pagi.
0: Masa sih?
1: Iya, di atas? Benar, di atas.
0: Oh, berarti udah kenalan sama yang di sini.
1: Aduh, siapa tuh?
0: Tapi biasa orang kalau misalnya anak baru ya, masuk ke kantor baru gitu kan. Betul. Apalagi kantornya tuh ada ini, ada apa sih namanya? Ada yang nungguin gitu. Pasti digangguin deh.
1: Tapi digangguinnya tuh kayak nggak sopan gitu loh. Saya kan
0: ya, namanya
1: kenalan.
0: Digangguin ya, pasti masa sopan.
1: Saya maunya nah, kenalan baik-baik.
0: Sekarang mendingan mana? Digangguin kayak begitu tadi atau dia di depan Nabil, halo?
1: Aduh, enggak. Mending digangguin kayak gitu. Saya nggak sanggup ketemu, takut banget. Tapi Clay, kalau ngomongin soal kejadian horor, selain deadline, meeting mendadak, atau printer yang tiba-tiba rusak, ternyata banyak loh pengalaman horor di tempat kerja.
0: Betul.
1: Oh my god.
0: Pernah tau gak? Saya udah beberapa radio ya, misalnya di Indonesia, misalnya udah pernah pindah beberapa radio, dan radio itu pasti ada setannya dan banyak.
1: My god.
0: Gak tau kenapa, ada yang bilang mungkin karena pemancar radio itu kan energinya banyak gitu kan. Tapi tanya deh semua orang yang pernah kerja di radio, pasti di radionya pasti ada hantunya deh.
1: Tapi kalau ngomongin soal pemancar radio tuh ya, emang lokasinya tuh selalu di tempat yang sepi.
0: Iyalah, masa di tengah.
1: Jadi mungkin karena tempatnya sepi, banyak yang ketarik gitu.
0: Betul.
1: Ya, banyak yang penasaran.
0: Gitu.
1: Atau mungkin hantunya penasaran kali cara kerja teknologi.
0: Betul.
1: Itu gimana?
0: Iya, benar juga. Tapi katanya kalau hantu itu, kalau setan itu, dia teknologinya lebih canggih daripada manusia dong.
1: Wow, iya, karena zaman dulu aja tuh pernah bangun candi.
0: Nah,
1: gimana tuh?
0: Di TikTok tadi ada yang cerita, aku ada cerita horor Kak, boleh? Share aja di sini atau WhatsApp juga boleh kalau panjang. Tapi sahabat suara, pernah enggak ada kejadian horor di kantor kamu?
1: Ceritain dong, kasih tahu kita di WhatsApp 0818089609960 atau
0: langsung DM Instagram kita di @iswara.mks.

0: 89.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara yang lagi cari emas impian atau pengen mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi yang tepat. Nah, kamu jangan sampai ketinggalan karena ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian. Mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang, Makassar.
0: Di event ini kamu bisa mendapatkan berbagai produk emas perhiasan maupun batangan dari Pegadaian. Dengarkan juga talk show investasi emas, ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru, dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau misalnya kita lewatkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja keluarga, pasangan, dan teman-temanmu buat ramein. Buat ramein apa? Buat ramein
0: Bazar
1: dan literasi emas Pegadaian, mulai 26 sampai mulai 25 sampai 26 Juli di Atrium Mall Panakukang, Makassar.
0: Yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian, mulai dari Tring.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iya kah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
4: Suara warga Indonesia.

lagu lainnya di 96FM dan streaming di iswaranetwork.com.

0: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, tadi kita udah pernah tanyain, pernah gak kamu mengalami kejadian horor di kantor? Ceritain jangan.
0: Katanya yang horor dong, biar yang denger makin merinding gitu. Okay, okay, okay.
1: Ini siapa sih nyalain lampu nih?
0: Oke. Okay.
1: Matiin dong. Nah.
0: Jadi ada cerita nih dari Ardi di WhatsApp yang
1: Oke, Ardi.
0: Bilang kalau saya pernah lembur sampai jam 11 malam. Aduh, lama banget ya lemburnya. Pas mau pulang, kedengaran suara kursi kayak ada yang geser-geser sendiri. Padahal pas dicek, ruangannya kosong. Udah. Aduh, terus besoknya baru tahu kalau beberapa teman kantor pernah ngalamin hal yang sama.
1: Oh.
0: Tapi emang horor sih juga karena lemburnya
1: sendirian
0: sampai,
1: sih.
0: Iya, sudah sendirian sampai jam 11.
1: Terus juga ada nih di Instagram ada Jerry. Pernah ke kantor pas weekend karena ada yang ketinggalan. Terus ruangan saya dekat pantry, pernah dengar ada suara-suara gelas padahal kantor kosong.
0: Oh, ini nih sama yang kayak saya rasain tadi, tapi saya versi piringnya.
1: Tapi ini juga ada nih sahabat suara yang cerita.
0: Apa tuh?
1: Dia ceritanya tentang shift terakhir di lantai 8.
0: Oh my god.
1: Jadi gini.
0: Gimana tuh?
1: Halo, saya mau berbagi pengalaman yang sampai sekarang masih saya ingat dengan jelas. Jujur, setiap kali mengingat kejadian ini saya masih merinding.
0: Oh my god, merindingnya sampai ke sini loh.
1: Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu waktu saya masih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Gedung kantornya cukup besar, 8 lantai. Dan sudah berdiri cukup lama, dari luar kelihatan biasa saja. Tapi hampir semua karyawan lama selalu bilang kalau lantai 8 itu agak angker.
0: Oh my god, bahkan si dia ini tuh sendiri gak percaya loh kalau itu tuh kejadian.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya dia mengalami kejadian itu sendiri. Jadi waktu akhir bulan, emang sih akhir bulan itu emang horor ya. Jadi semua divisi sedang sibuk menyelesaikan laporan, saya terpaksa lembur karena masih ada beberapa dokumen yang harus dikirim ke kantor pusat sebelum pagi. Sekitar jam 10 malam, teman-teman saya mulai pulang satu persatu. Lalu apa yang terjadi?
1: Sebelum pulang, salah satu senior sempat berkata, kalau sudah sendirian, jangan lama-lama di sini. Saya cuma

0: Satpam hanya berjaga di lantai dasar. Suasana malam itu sunyi sekali, yang terdengar cuma suara AC, sesekali bunyi keyboard dan dengungan lampu.
1: Oh my god, dan kejadiannya ini sekitar 11 jam 11 malam. Lampu di lorong sempat berkedip berapa kali. Saya mengira listriknya sedang gak stabil, jadi tidak terlalu memikirkannya. Dan beberapa menit kemudian, printer di ruangan sebelah tiba-tiba nyala sendiri. Saya pun langsung berjalan ke sana. Mesinnya sedang mencetak sesuatu. Saya pikir ada dokumen baru yang masuk. Begitu saya ambil kertasnya dan saya lihat, ternyata kertas itu kosong. Au! Kaget.
0: Dan ternyata kertasnya itu kosong, kan?
1: Jujur ini kaget, saya kaget beneran loh. Enggak
0: ada tulisan apapun. Saya hanya menghela napas dan kembali ke meja. Belum sempat melanjutkan pekerjaan, saya mulai mendengar suara langkah kaki dari arah lorong.
1: Oh my god, tok, tok, pelan-pelan tok. Ya. Tapi sepertinya ada seseorang yang sedang berjalan memakai sepatu pantofel. Karena penasaran, saya keluar melihat ke lorong dan tidak ada siapa-siapa.
0: Saya kembali duduk. Beberapa detik kemudian suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Jujur saja, saat itu perasaan saya mulai tidak enak. Saya langsung menelpon satpam. Pak, bisa naik sebentar? Beliau menjawab kalau sedang berada di parkiran belakang dan akan segera naik. Saya mencoba menenangkan diri sambil menunggu dan saya kembali membuka laptop. Dan belum sampai 5 menit, saya mendengar suara perempuan memanggil.
1: Mas, pelan, sangat pelan. Saya langsung menoleh, ternyata kosong. Saya berpikir mungkin saya salah dengar, lalu suara itu terdengar lagi. Mas, tolong.
0: Suaranya seperti berasal dari ruang rapat yang lampunya sudah mati sejak tadi. Saya bahkan sempat berdiri karena mengira ada karyawan yang tertinggal. Namun, tiba-tiba saya teringat ucapan salah satu senior.
1: Kalau malam ada yang manggil dari lorong, jangan pernah dijawab. Belum sempat saya berpikir, suara yang sama tiba-tiba terdengar tepat dari belakang telinga saya. Mas...
0: Ush, bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya spontan menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat itu juga aroma melati yang sangat pekat memenuhi ruangan. Rasanya aneh, dingin, sepi. Dan suasana kantor, kok saya merinding sih?
1: Aduh, saya juga merinding ya. Udah merinding, kaget lagi.
0: Dan suasana kantor berubah seperti tidak biasanya. Tiba-tiba monitor komputer saya mati. Lampu ruangan ikut meredup beberapa detik, lalu semuanya menyala lagi.
1: Wow, ini ada juga nih, setelah itu seorang perempuan langsung berdiri tepat di belakang kursi saya. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, kulitnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Saya langsung membalikkan badan dan tidak ada siapa-siapa. Saya kembali melihat monitor, pantulan perempuan itu sudah hilang dan saya benar-benar panik.
0: Laptop langsung saya masukkan ke tas tanpa sempat dimatikan. Saya memutuskan pulang saat itu juga. Begitu keluar dari ruangan, saya merasa lorong menuju lift seperti lebih panjang dari biasanya. Lampu di ujung lorong berkedip-kedip, lalu saya melihat seseorang berdiri di sana membelakangi saya. Saya mengira itu satpam, saya sempat panggil, Pak. Orang itu tidak menjawab dan beberapa detik kemudian kepalanya mulai bergerak. Bukan badannya, hanya kepalanya.
1: Aduh, gimana tuh? Kepalanya goyang-goyang gini.
0: Memutar gitu kan?
1: Aduh, pelan-pelan berputar menghadap ke arah dia. Saat wajahnya terlihat, saya langsung sadar kalau itu tuh bukan manusia. Sebelumnya,
0: senyumnya
1: ini terlalu lebar, matanya kosong. Saya langsung berlari ke arah lift dan menekan tombol berkali-kali. Rasanya tuh lama sekali. Padahal biasanya lift sudah ada. Dan di dalam lift itu ternyata sudah ada perempuan memakai seragam kantor model lama. Diam berdiri di pojok, kepalanya tertunduk. Saya belum pernah lihat karyawan dengan seragam kayak gitu. Lemes sih saya nih kalau ketemu di lift kayak gini ya.
0: Lift itu sebenarnya kosong, tapi entah kenapa saya merasa perempuan itu sedang menatap saya. Meski wajahnya tidak terangkat sama sekali. Saya memilih mundur, saya tidak berani masuk, dan saya akhirnya turun lewat tangga darurat. Saya berlari tanpa berani menoleh sedikit pun. Begitu sampai di lantai dasar, saya melihat satpam sedang duduk santai di pos. Beliau terlihat kaget melihat wajah saya yang pucat. Saya langsung

0: Tanya, "Pak, tadi katanya mau naik." Beliau terlihat bingung. "Loh, saya belum sempat naik, Mas. Tadi masih di parkiran belakang." Saya langsung menceritakan semua yang saya alami. Beliau hanya diam. Wajahnya berubah serius setelah saya selesai bercerita. Beliau bertanya pelan,
1: "Mas, tadi lihat perempuan pakai seragam lama." Saya mengangguk. 15 tahun lalu emang ada karyawan perempuan yang meninggal di lantai 8. Katanya perempuan itu sih sedang lembur sendirian. Besok paginya ditemukan meninggal di ruang arsip. Penyebab kematiannya belum diketahui. Aduh, ini emang ya bahaya banget ya kalau lembur, guys. Jadi kalau kamu lembur, diceki-ceki, dicat temannya nih, jangan sampai
0: sendirian.
1: Atau manggil ini deh teman yang lain.
0: Atau manggil ondel-ondel.
1: Aduh, manggil ondel-ondel, malah nggak jadi ini dong.

0: 96.6 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih kembali sampai jam 10 nanti. Tadi kita sudah tanya kantor-kantor yang horor, ada gak pengalamannya? Katanya nih kantor dan museum kota Makassar penuh cerita mistis.
0: Wah, kayak gimana tuh? Kayak misal ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
1: Kompleks kantor Gubernur Kompleks Sulawesi Selatan. Kantor, ini berarti dekat sini berarti ya?
0: Bener yang tadi Clay belokin itu. Oh, iya, jadi di sini tuh.
1: Kenapa sih Nabil ikut-ikutin saya? Oh my god.
0: Saya juga enggak tahu kita ketemu di jalan. Oke, oke, lanjut, lanjut. Jadi kompleks kantor Gubernur Sulawesi Selatan sering dikaitkan dengan cerita horor, aroma dupa, langkah kaki yang enggak berwujud sampai pintu yang terbuka sendiri. Ih, serem banget.
1: Nah, ada juga gedung perkantoran tua di kawasan Kota Lama juga punya kisah mistis karena usianya yang sudah ratusan tahun. Yang mana sih Kota Lama di Makassar, di mana sih?
0: Duh, kayaknya di daerah-daerah sana deh, yang di belakang dekat-dekat sini tuh kan banyak tuh kantor-kantor yang tua, yang kayak kantor pengadilan itu yang dari zaman Belanda. Itu udah lama banget.
1: Dan juga ini Museum Kota Makassar yang adalah bekas gedung Balai Kota peninggalan Belanda. Juga dikenal punya banyak cerita horor.
0: Karena pengunjung dan beberapa orang mengaku pernah melihat sosok berpakaian Belanda di lantai atas, mendengar langkah kaki pas museum sudah sepi, sampai merasakan suasana horor di area tangga dan beberapa ruangan seolah ada yang memperhatikan.
1: Ya kalau misalnya gedung-gedung lama gitu sih pasti ada penunggunya ya, apalagi pakai bajunya pakai baju Belanda lagi.
0: Aduh, Clay pernah ke Belanda kan?
1: Ya tapi nggak ada hotornya juga sih.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Bernadia kita buat menyenangkan di hari Kamis ini.
0: Betul, saya suka banget yang ngeliat Bernadia.
1: Saya juga suka banget lagunya, suaranya juga enak.
0: Saya suka bentuknya.
1: Aduh, apa tuh
0: bentuk mukanya? Bentuk mukanya. Sama rambutnya bondol.
1: Bentuk lagunya juga enak nih.
0: Okay. Lumayan lah kalau bentuk lagunya.
1: Anyway, terima kasih sahabat suara udah dengerin kita.
0: Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. Bye-bye.
1: Saya Nabil Putri.
0: Oh yes, bye-bye. Tadi lupa saya kelirisi. Bye-bye.
2: Wah, finish yang luar.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa digambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dan tanpa jeda iklan barengan sama Chef Rizka yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya habis ini masih akan aku puterin lagu-lagu dari Bernadia, ya sahabat suara. Dan kalau ngomongin Bernadia tuh pasti lagu-lagunya kamu setuju gak? Kalau semua lagu Bernadia tuh galau-galau ya sahabat suara. Kayak lagu yang akan aku puterin habis ini nih, Lawan Waktu dan Jarak. Siapa dari kamu yang putus cinta atau percintaannya tuh berjuang parah karena LDR? Kalau lagi ngomongin LDR tuh pasti kan kayak aduh, mau call, mau chat. Cuma kalau waktu dan jaraknya beda jauh banget kapan kita komunikasinya.

bersama Chef Rizka yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti dan masih di 10 lagu keren spesial Bernadia Sahabat Suara. Siapa kak dari kamu yang kalau lagi cinta-cintanya sama orang itu tuh cerita ke teman sampai ngelebih-ngelebihin. Tapi dia baik. Tapi dia baik banget sama gue, sama keluarga gue. Dan ternyata pas teman-teman kamu tahu sifat asli dia, kayaknya enggak deh. Itu gak sih yang ngebuat kita tuh agak, apa ya namanya, kita tuh agak membatasi cerita kita ke teman-teman kita. Karena kita tahu dia tuh sebenarnya gak sejahat itu. Sampai akhirnya pas kita udah kenapa-napa,

sama hubungan sendiri, baru deh kata mereka ini berlebihan. Dari Bernadia yang akan aku puterin lagunya abis ini, Sahabat Suara. Dan buat kamu yang sudah memasuki usia kepala dua, quarter life crisis gitu ya, jadi kan lebih banyak yang dipikirin gak sih, Sahabat Suara? Dan tentunya kalau misalkan kita sudah banyak hal yang dipikirin, itu tuh nanti dalam hubungan pasti kita ada fase pendewasaannya. Kayak lagunya Bernadia yang berjudul Laut Yang Tenang, yang menjadi lagu penutup kita nanti di 10 lagu keren hari ini.

0: kamu sahabat suara, tapi buat kamu yang mau request, tenang aja, karena abis ini Cia Friska masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau nanti di jam 12 Cia akan live TikTok. Jadi jangan lupa join ke live TikTok Cia ya di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi, jangan sampai waktu itu terlewatkan. Rayakan

0: Pertama, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bimbi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak usia 6-12 tahun. Mereka bisa melakukan aktivitas My Lettering Journal dan seru-seruan coloring competition bareng Cardi Feel.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada penampilan spesial lagu anak untuk anak dari Felicia Caroline Siagian bareng Sparkle, tarian budaya dari Little Cultural Dancers bersama Kak Almira, dan penutup yang gak kalah meriah akan ada penampilan dari Yoan. Ditambah lagi ada pembagian door prize dan best IG winner.
1: Catat tanggalnya,
0: 25

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu.
0: Yaudah,
1: harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya, udah gue du, jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: kita. Lama
0: suster ya itu kan?
1: Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Hotman Paris mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena harus menjalani pengobatan akibat masalah kesehatan dan khawatir kondisinya memburuk. Dirinya memastikan keputusan ini murni didasari alasan kesehatan serta demi keselamatan dirinya sehingga tidak dapat lagi mendampingi proses hukum Febri.
0: Suara Fakta.
2: Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat ke-6 Asia berdasarkan ranking resmi FIVB setelah mencatat peningkatan performa dalam berbagai turnamen internasional. Posisi ini menegaskan Indonesia masuk jajaran elit voli Asia dan menjadi capaian bersejarah bagi tim merah putih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kembali lagi di Nongkrong Bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Evaluasi dari Hindia yang barusan aku puterin buat kamu nih, sahabat suara. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau gue udah mulai live TikTok di @iswara.network. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget sahabat suara request di live TikTok kita, sekalian kita nongkrong bareng di sana. Jangan lupa sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu ya. Langsung aja di WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau langsung aja join ke live TikTok.

Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Selamat Hari Anak Nasional ya sahabat suara. Hari ini kita semua dirayakan nih sampai akhirnya ada salah satu penonton TikTok aku yang request. Nanti abis ini akan aku puterin karena dia request lagunya Perunggu. Tapi kenapa dia request lagu ini? Katanya karena ini adalah lagu-lagu yang tentang anak yang harus kembali ke rantauan dan cuma megang doa ibu aja. Kita sebagai anak tuh walaupun dulu dididik sebagaimanapun orang tua kita mendidik kita gitu ya. Ada yang aku tadi tuh sambil ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman sahabat suara di TikTok, ada yang dididiknya VOC lah sampai akhirnya dia tuh jadi takut mau cerita ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi kalau misalkan kita sudah jauh tinggal sama orang tua, emang harus ngerantau demi pendidikan atau pekerjaan. Ujung-ujungnya yang kita pegang adalah doa orang tua, doa ibu, doa ayah. Makanya dia request lagu Perunggu gitu ya, yang judulnya Tapi. Dan kalau kamu mau cerita juga sahabat suara nih, karena spesial Hari Anak ya, aku mau dong dengar cerita kamu. Dulu kamu dididik tuh sama orang tua kamu tuh gimana sih? Apa yang diajarkan yang akhirnya nilai tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang? Gitu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau nih yuk kita ngobrol bareng di TikTok. Langsung aja join dan cerita-cerita bareng aku di TikTok di @isuara.network. Di sana kita bisa ngobrol, dan kamu bisa request lagu, kamu bisa cerita juga. Tapi sebelum itu, ini aku mau puterin lagu untuk Firza Perunggu yang judulnya Tapi.

0: shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga nih Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazar, coba deh cek langsung aja ke Instagramnya @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh Charles & Keith, RH, Nusaka, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kos RX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!

101,4 FM, I Suara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Cewek Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Abis ini kita masih akan terus ngobrol-ngobrol.

yang menjadi gimana orang tua kamu mendidik kamu. Gimana orang tua kamu mendidik kamu sampai akhirnya didikan tersebut tuh kamu bawa sampai sekarang. Gitu, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Ceritain ya, dulu apakah kamu dididik VOC sampai akhirnya kamu mendidik hal yang sama ke anak kamu sekarang? Atau justru kayak kamu tuh selalu diajak diskusi sama orang tua kamu, makanya kayak sampai sekarang kamu tuh berani gitu ngomong ke orang apapun yang kamu rasain, apapun yang jadi pikiran kamu. Nah, ceritalah ya di WhatsApp kita 0816-114-1014. Langsung aja join juga ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih ngomongin Hari Anak Nasional, spesial Hari Anak Nasional. Dan pertanyaan, gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya cara didik itu membentuk kamu yang sekarang. Dan sekarang itu udah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya sahabat suara. Salah satunya dari Rani. Kak, nama aku Rani, 29 tahun dari Bekasi. Sama dong kita nih ya, sama-sama di Bekasi loh Rani. Dulu papaku strik banget soal jam pulang, jam belajar, semua dijadwal. Sempat sebel banget rasanya kayak dikekang, tapi sekarang aku kerja di bidang project management dan ternyata disiplin waktu itu yang bikin aku gampang diandelin di kantor. Ya, tapi baru sadarnya pas sudah kerja ternyata itu bekal yang aku bawa sampai sekarang dari papa. Wah. Rani ini nih ya, yang namanya nyesel telat nyadar tapi untung nyadar. Ya, nyesel telat nyadar tapi untung nyadar ya Kak Rani. Karena kadang kita anggap dikekang waktu kecil tuh nyebelin banget gak sih? Aku juga banyak banget, sering juga beberapa kali dikekang sama orang tua. Dan ya sebenarnya itu wajar gak sih? Karena orang tua tuh takut kita kenapa-napa.

apa. Tapi ternyata dari situ kan itu adalah modal utama pas kita besar. Makasih banyak ya Kak Rani ya udah mau cerita ke sahabat suara yang mendengarkan aku di siang hari ini. Dan buat pendengar yang lain, buat sahabat suara ada lagi gak yang punya cerita disiplin atau orang tua yang awalnya nyebelin sih tapi kok malah sekarang bikin kita bersyukur gitu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain ya, yang awalnya kayak sebel banget tapi sekarang malah bersyukur kayak ceritanya Karani barusan.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngobrolin soal bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang bikin dulu kamu sebel banget, tapi akhirnya sekarang kamu bersyukur. Dan kalau ngomongin didikan orang tua karena beda-beda ya sahabat suara, jadi seru banget nih, banyak banget WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Lintang di Bekasi juga, kayak Rani ya. Hai kak, nama saya Lintang dari Bekasi. Dulu sebel banget, apa-apa disuruh ngurus sendiri, gak ditemenin orang tua. Padahal teman-teman lain tuh pada ditemenin atau dibimbing orang tua. Dari bikin KTP, bikin SIM, bayar pajak STNK, sampai paspor. Ternyata pas udah gede, itu tuh bikin kita jadi mandiri banget. Bahkan adik-adik aku di umur yang sama belum bisa atau berani ngurus itu semua sendiri. Bersyukur banget sama gemblengan almarhum papa. Lintang, aku penasaran sih. Bayar pajak STNK kamu disuruh urus sendiri itu di umur berapa? Kalau misalkan umur 17 tahun itu kayaknya saya juga gak bisa tuh ya. Bayar pajak STNK sendiri, prosedur kayak apa, harus kemana, segala macam. Salut sih kalau misalkan itu udah diajarin sama almarhum papa kamu dari dulu, yang bikin akhirnya bentuk kamu jadi mandiri. Bahkan ya paspor bikin sendiri, ngurusnya gimana waktu kamu masih kecil Lintang? Tapi ya gak apa-apa, apapun cara diri orang tua kita walaupun beda-beda kan akhirnya membawa dampak baik buat diri kita ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita juga, yuk boleh banget yuk kita ngobrol bareng di 0816-114-1014 dan langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Atau live podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Preloved dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh cek aja Instagramnya @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Piri Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Wish Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini adalah cerita terakhir soal gimana cara orang tua kamu mendidik kamu yang akhirnya membentuk diri kamu yang sekarang. Di cerita terakhir ini agak berat ya sahabat suara, karena WhatsApp yang masuk itu dari Andre dari Bandung. Hai Kak, jujur orang tua aku tuh dulu keras banget, sering banding-bandingin aku sama saudara, dan itu efeknya sampai sekarang. Aku masih suka insecure dan susah percaya diri, Kak. Tapi justru karena itu, aku janji ke diri sendiri buat gak ngelakuin hal yang sama ke anak aku nanti. First of all, terima kasih banyak Kak Andre sudah berani cerita, dan ini jujur berat ya. Tapi yang aku salut dari Kak Andre adalah bagaimana cara Kak Andre mengubah pengalaman itu jadi komitmen untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya. Ya bisa dibilang ini namanya memutus rantai kali ya sahabat suara, dan itu tuh butuh keberanian yang besar banget. Buat Kak Andre semangat terus, semoga kamu pelan-pelan bisa menemukan rasa percaya diri kamu dan pelan-pelan menghilangkan rasa insecure-nya ya. Pokoknya aku salut banget sama Kak Andre, dan aku mau bilang terima kasih juga buat sahabat suara yang sudah bercerita ya hari ini, sudah menemani aku cerita. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional. Masih ada beberapa menit lagi, yang mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi di live TikTok at isuara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: di 101,4 FM Jakarta.

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
2: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.

0: Akhirnya sudah hampir jam 2 sahabat suara. Jadi saya harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Dari 10 lagu keren yang hari ini spesial Bernadia ya sahabat suara. Terima kasih banyak sudah request lagu, sudah berbagi cerita kamu. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 11 siang. Semangat melanjutkan aktivitasnya. Satu hari lagi sebelum akhirnya kita weekend. Semangat melanjutkan pekerjaannya. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan ya sahabat suara. Bye sahabat suara. Sampai ketemu besok.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Yeah.
3: Yeah.
1: Kan kita mau begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga
3: emak-emak. Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Yes.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
1: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Gemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
0: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang

103,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah iya. Aku cewek sendiri.
3: Udah, ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara. Cuaca di luar panas banget. Tadi saya dari Maros perjalanan ke Makassar, panas banget woy.
0: Maros?
1: Iya Maros.
0: Berarti kau habis dari Bantimurung?
1: Tidak, enggak semua orang ke Maros Bantimurung mbak.
0: Tapi sumpah ini cuaca lagi panas banget dan rentan banget untuk sahabat suara. Mungkin bisa kena yang namanya panas dalam coy. Bener. Kayak saya, ini suara saya sedang keseksi-seksinya.
1: Iya, kayak Saskia Sungkar ya. Siren Sungkar.
0: Astagfirullahaladzim. Tapi saya bukan Siren, saya bukan Saskia. Saya Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan saya bukan Irwansyah, saya Dandi Prayogo. Pak Cahyo suka main yoyo.
0: Mohon maaf, Siren itu bukan sama Irwansyah.
1: Saskia. Sama Saskia kan?
0: Iya, tapi Siren sama Teuku Wisnu.
1: Iya, saya bukan Teuku Wisnu.
0: Iya, pasti okay. Karena jauh beda. Kita akan nemenin
1: di suara santai dari jam 4 sampai jam 7 malam.

0: macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Sinar FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara.
1: Betul sekali, dan kita masih live juga di TikTok sahabatsuara.mks. Ini ada banyak sekali para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini.
0: Tapi kalau kita lihat tanggal sekarang ya, udah ada hilal-hilal gajian ini kita lihat ya.
1: Ya, ini kan sudah tanggal tua bangkutan sekali ya.
0: Ini adalah skill pertahanan hidup kita yang kita gunakan sekarang.
1: Ya, jadi kayak sebisa mungkin saya tadi makan. Oke, kita ini ya, coba menguji seberapa hemat kita hari ini. Saya tadi beli kopi kan biasanya 2 itu saya bayar 60 ribu. Ya. Sekarang saya, karena saya pesan latte tapi beli oat sendiri, jadi saya cuma bayar 49 ribu.
0: Oke, berarti pengeluarannya 49 ribu
1: ya,
0: hari ini?
1: Belum. Makan tadi warteg. Okay. Soraya saya bayar cuman 19 ribu.
0: Oke, kalau saya pengeluaran untuk hari ini bensin sama kopi aja 55, bensin 20 ribu, kopi 25 ribu.
1: Masih berapa banyak hitung? Saya
0: Cocok itu hitungannya
1: itu
0: kan?
1: Iya,
0: 50 ribu.
1: Insya Allah. Karena kita bodoh dalam matematika.
0: Tapi kalau udah gajian ya biasanya
1: saya
0: kita
1: lagi mau beli sepatu baru.
0: Kayaknya udah deh Rory
1: beli. Saya mau terus. Saya beli terus sampai ajal memisahkan saya dengan tubuh.
0: Tapi kalau Rory kan sukanya beli sepatu baru, tapi ada beberapa orang kayak kakak saya itu pecinta Converse.
1: Converse saya by the way masih ada sampai sekarang, dari saya sebelum nikah.
0: Udah usang atau masih bagus?
1: Usang lah. Kan memang dia dipakai sampai belel.
0: Iya, jadi sepatunya kakak saya itu sampai kebuka-buka lemnya.
1: By the way, ngomong-ngomong Converse, bos kita itu Converse-nya banyak sekali. Kalau tidak salah satu rumah ya? Jadi di dalam rumahnya ada Converse, Pak Naras sama keluarganya di luar.
0: Iya, jadi kita cari mana bintang di langit ini. Ternyata di rumahnya Pak Naras semua bintangnya.
1: Kita tanyain sama sahabat suara, ini pernah gak sih punya Converse yang dipakai sampai belel atau usang? Kalau gak punya Converse, ya boleh lah fans.
0: Iya bisa.
1: Salahnya tim fans.
0: Gak boleh kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081808960960.
1: Tapi kita juga mau ngasih tahu ke sahabat suara nih, yang lagi cari emas impian atau pengen mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi yang tepat.
0: Nah, ini jangan sampai ketinggalan sahabat suara. Ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian. Ini mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang, Makassar.
1: Nah, di event ini kamu bisa dapatkan berbagai produk emas perhiasan maupun batangan dari Pegadaian. Dan kamu juga bisa nih dengerin talk show investasi emas. Ada juga berbagai lomba local band performance, ada game seru dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau dilewatkan.
0: Nah, karena itu langsung aja ajak keluarga, pasangan, dan teman-teman kamu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian. Ini mulai dari tanggal 26 sampai dari tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang, Makassar.
1: Jadi yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian, mulai dari Tring.

0: Macet boleh,
1: moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang suara santai.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Malini, Rizwan Fadila, RN Boys seketika.
1: Asik. Yo. Tapi kalau kita tadi ngomongin soal sepatu ya, salah satu sepatu yang menurutku timeless adalah Converse.
0: Tapi kok punya?
1: Saya tuh gak cocok sepatu begitu karena kaki saya lebar. Sumpah, dulu tuh saya udah pernah beli tapi kelebaran. Jadi kan Converse tuh sepatunya agak lurus ya, bentukannya lurus, kaki saya lebar.
0: Tidak,
1: jadi,
0: kok memang tidak di jalan yang lurus. Jadi kok enggak, tidak bisa pakai Converse.
1: Enggak cocok. Oh. Better saya pakai Vans karena Vans kan melebar. Enggak bisa lurus saya kakiku.
0: Dan kita masih nanyain sama sahabat suara. Kamu pernah enggak sih punya Converse yang dipakai sampai benar-benar belel dan juga usang? Ada Rena di WhatsApp.
1: Dia bilang saya masih pakai Converse
0: Chuck Taylor All Star
1: dari waktu kuliah sampai sekarang. Jadi bulan kemarin ini udah di repaint alias dicat lagi warna merah biar kayak masih baru.
0: Keren.
1: Karena rata-rata teman saya tuh ini suka melukis-lukis di situ.
0: Karena
1: gitu,
0: kan memang bahannya kanvas, coy. Mm-hmm. Jadi kayak enak aja digambar-gambarin.
1: Udah kayak mirip-mirip truk-truk ini, truk-truk
0: ada
1: besar
0: kalau
1: jalan. Ada
0: juga nih di TikTok yang ikutan ada si Capri, katanya punya sampai keras banget. Kenapa bisa keras banget?
1: Kayaknya enggak kalau di waktu dijemur enggak diangkat-angkat kembali deh.
0: Katanya dia dari SMA 2006 masih ada. Kerasan mana kanvasmu sama kepala saya? Kayaknya kepala lebih keras kepala saya deh.
1: Ada juga Aksa di Instagram.
0: Cakep.
1: Dia bilang kalau saya punya Vans Old School DX Japan Black itu harus dipakai sampai belel atau rusak.
0: Kalau cowok sih makin belel makin keren kelihatannya. Enggak jina kalau kayak ada bau-bau kakinya juga.
1: Ini visual ya. Udah kalau masuk aroma tuh udah beda.
0: Cuman kan kalau belel-belel begitu berarti tingkat keseringan dipakainya lebih tinggi daripada sepatu-sepatu lainnya.
1: Iya, tapi kan dijemur. Tapi kalau dicuci cepat juga rusak ya harusnya.
0: Iya, kalau saran-saran aja sih. Sekarang kan sudah ada kayak atomizer atau kayak alat-alat dan juga bahan yang bisa membuat si aroma ini terserap.
1: Iya, jangankan sepatu, kakinya V pun cukup membangongkan baunya.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kita pilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik.

0: pisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang sih adek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
2: Mantap Bu, pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

0: Blur, asik. Pertanyaannya, di manakah Mas Blur sekarang berada?
1: Gak ada. Yang kita tanyain sama sahabat suara tadi kan soal sepatu. Apalagi kan orang-orang tuh kalau gajian biasanya self rewardnya tuh beli sepatu. Tapi ada beberapa orang yang emang suka nyimpan sepatunya sampai belel.
0: Belel. Ya. Belel. Tapi ngomong-ngomong nih ya sahabat suara tentang Converse, hari ini resmi merilis koleksi kolaborasi spesial dengan Dragon Ball di kehidupan yang kedua.
1: Okay.
0: Akankah jadi ke enak ya? Kok enggak nonton Dragon Ball ya? Oh iya, kok enggak dapat
1: Goku.
0: Bohong. Kau kan lahirnya 2002. Kenapa? Bagaimana caranya kau bisa dapat?
1: Dapat di ujung-ujung.
0: Kau masih orok.
1: Di ujung-ujungnya Dragon Ball dapat, masih PS2 itu, tapi udah kayak
0: kenapa PS2? Orang udah, ini diputar di televisi.
1: Saya dapatnya yang udah jadi game, yang udah jadi game kan? Dragon Ball-nya.
0: Memang kau tidak nonton, iya. Dragon Ball.
1: Jadi ternyata Dragon Ball buat rayakan anniversary 40 tahun, ini koleksi ini dibikin 7 desainer sneaker dari karakter ikonik seperti ada Goku, Vegeta, Frieza, Cell, Piccolo, Majin Buu, sampai Shenron.
0: Nah, ini di model Converse Chuck Taylor dan juga Chuck 70. Jadi ini setiap sepatu dibikin sesuai dengan karakternya, mulai dari warna, kostum, simbol, sampai ilustrasi Dragon Ball yang jadi ciri khas serial ini. Oh, berarti kalau misalnya kita kumpulkan ketujuh sepatu ini,
1: kita memiliki
0: impian
1: kekuatan.
0: Kita bisa terwujudkan.
1: Okay. Dan harganya ini dijual di harga 1,8 juta dan sudah mulai dijual di tanggal 23 Juli di Amerika dan China.
0: Hari ini, guys.
1: Hari ini masuk di Indonesia tanggal 11 Agustus. Tanggal 11 Agustus, dikit lagi 17 Agustus.
0: Betul, setidaknya kalau misalnya punya 1,8 juta bisa banget nih. Kalau misalnya kumpul ke 7-7-nya, ini insya Allah terwujudkan impiannya.
1: Tapi kalau nggak ada duitnya untuk beli 7-7-nya ya udah, tunggu aja 17 Agustus.
0: Sumpah yang Piccolo cakep banget woy, dia ungu putih.
1: Bukan cakep.
0: Kenapa?
1: Udah, keren.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, Storm. Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola, jalan-jalan ke Panlo.
2: Cakep.
1: Ola amigo.
2: Sahabat suara.
1: Yang aseo.
2: Kita tadi juga, kita sampai sekarang masih live di TikTok, tapi sebentar lagi udah habis.
1: Betul, jadi habiskan semua koinmu dan transfer ke Dandi.
2: Iya, kita tuh gak suka di gift tau kalau di TikTok.
1: Iya, kita sukanya di transfer. Mohon maaf lahir dan
2: sama
1: batin.
2: Sama minimal kopi.
1: Tiba-tiba kode.
2: Tapi kalau kita udah dengar
1: Ibu Ola,
2: kita udah ada di BTS Behind The Star, sahabat suara.
1: Betul sekali, dan ada dua bintang yang akan kita ceritakan kisah kehidupannya sejak dia lahir, dan juga
2: kelamaan.
1: Kita akan menceritakan
2: kita
1: tentang silsilah keluarganya.
2: Kita bukan mading berjalan.
1: Oh, bukan. Terlalu. Mading dan di so yesterday-nya. Kita mau kasih tahu soal kiper baru Persija Jakarta, ada Nadeo Arga Winata. Ini resmi bergabung sampai tahun 2031.
2: Wih, lama banget ya kontraknya.
1: Iya, kontraknya.
2: Semoga umurnya panjang deh, amin ya. Dan setelah 30 tahun, ada juga setelah 30 tahun rilis lagu Wonderwall milik Oasis, viral lagi dan masuk di chart Billboard.
1: Buset, kagak turun-turun nih Oasis. Ya udahlah, kalau penasaran seperti apa sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap di BTS. Dan kita juga mau kasih tahu ke kamu yang lagi cari emas impian atau pengen banget mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi yang tepat.
2: Nah, ini jangan sampai ketinggalan sahabat suara. Ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian. Ini mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar.
1: Nah, di event ini kamu bisa dapatkan berbagai produk emas perhiasan maupun batangan dari Pegadaian, dan kamu juga bisa dengerin talk show investasi emas. Ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru, dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau kamu lewatkan.
2: Nah, langsung aja ajak warga, pasangan, dan teman-teman kamu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar.
1: Jadi yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian, mulai dari Tring.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
4: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Yeah. Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pense hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open

0: harus diapakan dong, Pak?
1: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
1: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Jadi guys, kami harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
4: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
1: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
4: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
1: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo, SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September, dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Please don't take

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara.
1: Betul sekali, memang intinya seperti itu, Dandi.
0: Oh, tidak saya usah kira ada... kayak kecetok pintu apa, saya kira V ini.
1: Tidak, tidak. Kok kira V ke jedot?
0: Iya gitu, kan tidak. Dia suka sembarang dia bikin kan.
1: Tapi sahabat suara, bukan V yang mentang-mentang dia dua hari terakhir ini dia akan meninggalkan Iswara. Bukan. Benar. Dia yang kita mau bahas, biarkan dia memilih jalannya sendiri ya.
0: Benar.
1: Yang kita mau bahas adalah
0: Nadeo Argawinata, ini resmi jadi kiper baru Persija Jakarta setelah tanda tangani kontrak berdurasi 5 tahun sampai tahun 2031.
1: Baca betul aja kok, cacat.
0: 2031.
1: Sumpah.
0: 2031.
1: Iya, tapi kamu gagalnya sampai 255 kali.
0: Kebanyakan, Mbaknya.
1: Sumpah bikin malu keluarga, tidak membanggakan. Jadi si Nadeo Argawinata, dia mengawali karir profesionalnya itu di tahun 2016 di Borneo FC. Terus habis itu bergabung di Bali United di tahun 2020 dan berhasil bawa klub itu juarai Liga 1 musim 2021-2022.
0: Nah, kalau dilihat juga di level internasional, dia juga jadi salah satu kiper andalan timnas Indonesia yang tampil di banyak liga. Salah satunya dangdut, liga dangdut bukannya. Kenapa sih?
1: Kiper dan oh, jangan bikin saya emosi deh, sumpah.
0: Oke, tampil banyak di liga mulai dari Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia.
1: Betul sekali. Jadi dengan gabungnya Nadeo di klub Persija ini sendiri punya kiper yang sebenarnya tiga kiper senior, ada Adri Tani, ada Cyrus Margono dan juga ada Nadeo sekarang.
0: Yang akan bersaing buat jadi kiper utama di Persija. Oh, jadi dia masih diseleksi nih. Belum.
1: Bukan,
0: jadi kiper utama.
1: Astagfirullah.
0: Oh, kan ganti-gantian.
1: Ada namanya pemain cadangan Dandi.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot dan experience.

0: dan sepertinya semua orang, hampir semua orang yang saya temui ini bisa menyanyikan lagu ini. Dan dia bisa.
1: Gak bisa. Ini kayaknya lagunya seumuran sama V ya. 95, dirilis tahun 95 V.
0: Iya benar. Jadi
1: sama V.
0: Cuman
1: jadi, ngomong V lahir, ini juga lahir.
0: Iya.
1: Saudara dia.
0: Iya, jadi sebenarnya lagu ini itu kan memang viral banget dari 95 sejak dia dirilis, coy. Aha. Karena memang semenjak Piala Dunia kemarin pun per 2026 ini kembali lagi diputar di mana-mana.
1: Iya, karena euforia dari Piala Dunia kan.
0: Betul. Dan lagu ini kembali masuk di chart Billboard Hot 100 di urutan ke-27 pertama kalinya sejak 96, coy.
1: Iya, karena jumlah streamingnya tuh meningkat sampai 8,7 juta kali dalam seminggu.
0: Nah, gitu. Lagu Wonderwall ini sendiri ditulis sama Noel Gallagher. Jadi ini jadi bagian dari album kedua Oasis, yaitu What's the Story Morning Glory.
1: Terus,
0: ini ada baju saya loh.
1: Ada.
0: Ada baju
1: mahal
0: kaos saya.
1: Mahal pasti itu kan, Ica.
0: Iya. Sebenarnya enggak, ya, saya enggak tahu dia mahal apa enggak karena itu baju saya curi dari Cipta Perdana.
1: Ternyata melakukan tindakan kriminal, mbaknya.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting saya punya bajunya.
1: Terus Wonderwall ini terinspirasi dari album solo
0: George Harrison dari The Beatles. Jadi lagu ini direkam di Rockfield Studio dan jadi salah satu lagu paling ikonik dari Oasis.
1: Oke, jadi untuk para pecinta Oasis, dengerin terus.
0: Saya pecinta Oasis.
1: Iya, beda-beda Oasis kayaknya.
0: Saya jelaskan
1: dari iya.
0: Prayogo. Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
0: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
12: Karena kesetnya udah gak update dong.
11: Terus solusinya?
12: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
11: Spill, ma.
12: Belanja minimal Rp100.000 khusus member, tetebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
11: Serius? Dari Rp169.900?

0: 500 auto upgrade sih.
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
2: Belanja puas dengan harga hemat.
3: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
4: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen gak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu gak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok gak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
6: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
7: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
6: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
5: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
7: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
5: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
6: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
7: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
8: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
7: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Yes!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
2: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: Kita tetap harus bersyukur. Terima kasih Ano.
1: Terima kasih, setidaknya ada yang ganjel ya.
0: Betul, kita belum makan malam. Semoga sahabat suara lagi OTW makan malam, atau mungkin juga udah tahu arahnya mau kemana untuk makan malam. Kita diajak kali, boleh.
1: Singgah kali jemput kita.
0: Ya boleh, di Jalan Tamrin nomor 2A. Nanti kita ikut. Jadi berapapun banyaknya orang di dalam kendaraan kamu, kita ikut.
1: Di bagasi. Ada,
0: kalau dia sama keluarganya misalnya lagi mau makan makan keluarga nih, mau petuada, mau bahas-bahas kayak erang-erang dan segala macam.
1: Manu-manu.
0: Kita tetap ikut.
1: Terlalu ikut campur
0: mbaknya. Mau tes food kita ikut.
1: Terlalu ikut campur mbaknya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Cukup makan aja kita.
0: Tapi tempat dimana kita bisa ikut campur tanpa ada yang melarang adalah Instagram.
1: Benar, karena Instagram Instagram kita.
0: Betul, tapi kita mau bahas tentang Instagram yang merilis feature baru, yaitu replace audio.
1: Kayak gimana itu?
0: Kan kalau misalnya kita pakai posting-posting, biasanya kita pakai lagu. Terus kayak udah gak bisa diganti lagunya.
1: Oh, edit ulang ya. Kayak kita mau ganti caption gitu, udah bisa
0: ganti
1: sekarang.
0: Ganti lagu sekarang ya. Bisa.
1: Oh, keren ini Instagram sekarang ya. Terus selanjutnya ada For Events, ini merilis teaser akan mengisi soundtrack dari film Spider-Man.
0: Ih, penasaran banget. Saya penasaran sama Spider-Man-nya, penasaran sama For Revenge yang isi soundtrack-nya, dan banyak lagi sahabat suara.
1: Makanya,
0: kalau kamu juga penasaran,
1: jangan kemana-mana.
0: Tetap di
1: Culture. Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Culture Sahabat Suara. Seperti biasa Sahabat Suara, mungkin kalau habis pulang kerja dan lagi capek, biasanya ngupload sesuatu di Instagram agar perasaannya tuh lebih lega. Agar kaku banget.
1: Tapi sumpah ya, sekarang tuh kita lagi seneng-senengnya sama feature yang terakhir banget, yaitu Instance. Jadi kayak kita bisa memposting tanpa harus ngotorin feed sama instastorynya kita.
0: Benar.
1: Kau sering pakai Instance?
0: Enggak pernah pakai Instance.
1: Ya,
0: sama ini.
1: Itu di kalangan saya aja ya.
0: Iya, kalau di Instagram tuh yang saya suka sekarang kalau kita upload foto yang grid itu yang banyak
1: udah bisa digeser-geser.
0: Udah bisa digeser sama udah bisa dihapus tanpa harus hapus postingan.
1: Nah, itu. Tapi Sahabat Suara, Instagram memberikan gebrakan terbaru lagi, karena biasanya kalau kita habis upload foto di Instagram, terus beberapa hari kemudian kayak ih, kurang cocok deh lagunya.
0: Iya, kan biasanya kalau kemarin-kemarin kan kalau enggak cocok. Aduh. Kalau nggak cocok captionnya kan bisa diedit. Sekarang ternyata udah bisa diedit lagunya.
1: Bener. Gitu. Jadi bukan cuman kalau misalnya kita salah kita hapus postingan, nggak usah. Cuman ganti musiknya aja bisa.
0: Ya, jadi kamu bisa ganti lagu di postingan feed atau carousel yang sudah diupload, terus jumlah likes, komentar, share sampai reach tetap aman dan nggak bakal hilang.
1: Nah, jadi Meta merilis feature replace audio ini untuk kreator dan juga brand biar punya kontrol yang lebih besar untuk konten-konten yang udah diposting.
0: Oh, jadi tinggal ganti aja, nggak perlu lagi upload ulang. Oh iya, jadi
1: bener.
0: Mungkin Instagram tahu ya. Jadi kayak misal ada beberapa lagu yang baru-baru viral lagi,
1: ya,
0: jadi
1: bisa
0: masukin
1: lagi
0: audionya viral.
1: Betul.
0: Gitu, FYP.
1: Betul. Kayak yang, kenapa rendah ini di viewsnya? Kasih ganti deh lagunya.
0: Kenapa ini rendah di kayak UMR ku?
1: Ada. Bukan UMR mu yang rendah, pendapatanmu.
0: Pendapatannya.
1: Ya udah Sahabat Suara, karena besok Dandi libur.
0: Gak usah di-spill.
1: Biar.
0: Oh,
1: kenapa sih kok tidak mau ketahuan kalau kau libur?
0: Gak apa-apa. Saya liburnya ada tujuan, bukan berleha-leha. Tapi saya ingin mengikuti pengumuman juara saya. Amin.
1: Terlalu narsistik kak, kata saya. Memang dari Manifesting. NPD garis
0: Manifesting.
1: Keras. Kalau begitu kita pamit Sahabat Suara. Terima kasih sudah mendengarkan
0: belum.
1: Dari hari Senin.
0: Pamit-pamit aja.
1: Oh masih ada?
0: Masih ada.
1: Oh masih ada informasi kedua.
0: Ih, bener. Bener-bener nih perempuan nih.
1: Ya udah jangan kemana-mana.
0: Tetap di Culture.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Mungkin ini yang mau bikin saya cepat-cepat pulang karena saya mau nonton Spider-Man tapi belum ada di bioskop juga. Saya kayak mau buru-buru semuanya, buru-buru. Sahabat Suara. Mentang-mentang bulan Juli itu cepet banget dan katanya sih ya kalau tidak ada arah melintang ini Spider-Man akan tayang di tanggal 31 Juni. Juli.
1: Juli, ibaratnya udah mau sebenarnya. Dan yang spesial sebenarnya karena ini 4 Revenge akan mengisi soundtrack dari Spider-Man.
0: Betul sekali. Jadi 4 Revenge itu merilis teaser yang benar-benar akan menjadi soundtrack film Spider-Man Brand New Day di akun Instagram. Mereka ngupload logo khas 4 Revenge dengan simbol ikonik dari Spider-Man lengkap dengan tulisan From Spider-Man Brand New Day Movie.
1: Oke, terus kabarnya lagu ini dibuat atas permintaan Sony Pictures.
0: Cakep.
1: Dan diminta untuk bikin lagu sesuai dengan cerita filmnya.
0: Iya, penasaran banget.
1: Jadi ini bakal jadi pencapaian besar for Revenge sebagai musisi Indonesia yang terlibat di proyek film internasional.
0: Dan FYI, lagunya dijadwalkan dirilis di tanggal 28 Juli nanti. Dan sementara Spider-Man akan tayang di bioskop di Indonesia tuh mulai dari tanggal 29 Juli.
1: Oke.
0: Okay. Udah, kita pamit undur diri karena saya sudah mau belum ya.
1: Belum, masih lama. Belum gajian juga kan?
0: Iya, lu besok kan? Iya kan?
1: Besok
0: atau lusa kalau tidak ada arah melintang.
1: Kalau nggak ada arah melintang, tapi kayaknya saya nggak masuk deh, soalnya saya libur.
0: Berarti gajimu juga nggak masuk.
1: Masuk.
0: Nggak masuk.
1: Masuk harusnya.
0: Karena
1: masuk.
0: Orangnya nggak masuk, gajinya juga nggak masuk.
1: Ya udah, daripada kita debatin, kita pamit dulu, sahabat Suara.
0: Doakan dan semoga Dandi menang.
1: Amin.
0: Dimas,
1: saya ketemu besok
0: Dirga.
1: Ini Karegina
0: ya.
1: Di eventnya. Saya lihat itu memang sudah agak sedikit bagus badannya semenjak konten-kontennya kan.
0: Iya, menginspirasi. Enggak kayak dua ronde yang tidak menginspirasi
1: dan tidak. Kita enggak bahas kita
0: berhenti.
1: Ya.
0: Berhenti. Jadi kayak memang dua ronde kita mau mengumumkan juga sama sahabat
1: tidak,
0: Suara
1: tidak,
0: dua
1: tidak,
0: ronde
1: tidak.
0: Ini sementara vakum karena dan difokus di Detalu Rasa.
1: Enggak, jadi Detalu Rasa itu adalah event dari Bank Indonesia. Jadi besok pengumumannya semoga juara.
0: Habis itu kalau misalnya menang kan kok dilanjut terus kontraknya sampai 20 tahun kemudian.
1: Enggak.
0: Jadi sahabat Suara yang udah kayak mana konten dua ronde, nggak usah ditungguin, nggak usah. Kita tidak
1: kita
0: akan bikin
1: dulu
0: konten karena Dandi lagi fokus.
1: Kita
0: biarkan,
1: riset dulu.
0: Biarkan
1: baru
0: dia fokus.
1: Ya udah sahabat Sore, terima kasih sudah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dandi Prayogo, Nagia Pacahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course, the one and only Rari Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin, juga pamit undur diri.
1: Tetap dengerin Suara Makassar.
0: Suara warga Indonesia. Saya sih see you tomorrow ya. Kalau Dandi ya see
1: you Monday.
0: See you on.
1: See you on Monday.
0: Nah, bye-bye sahabat Suara.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
9: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
8: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Hai, sahabat suara, selamat pagi.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Nabil hari ini?
1: Selamat pagi ini, saya kabarnya agak pegel-pegel ya.
0: Kenapa pegel-pegel sih?
1: Semalam saya ada event dan pakai heels selama 3 jam saya berdiri.
0: Standing party dia.
1: Kalau Clay, gimana kabarnya hari ini?
0: Hari ini baik-baik saja, senang-senang saja.
1: Udah nggak keliling lagi tuh?
0: Enggak. Tapi pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin sahabat suara sampai nanti jam 10 barengan sama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya Nabil Putri.

0: SoundNor.
1: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
2: Manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Ini kan. Udahlah, kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Yes, sudah waktunya kita nge-spill-spill nih info yang lagi trending di Indonesia dan internasional. Kita bakalan spill apa nih, Clay?
2: Yang pertama, penemuan pesawat yang hilang 74 tahun lalu.
0: Wow, tapi selain itu ada juga timnas putri Indonesia yang juara piala AFF Women's Cup 2026.
2: Kita bahas di TBL. Yang pertama, penemuan pesawat yang hilang 74 tahun yang lalu. Jadi pesawat Pan Am Clipper Endeavour yang hilang sejak 1952 akhirnya berhasil ditemukan setelah 74 tahun.
0: Wow, terus bangkai pesawat ini tuh ditemukan di dasar laut dekat Puerto Rico di kedalaman 610 meter. Pesawat ini tuh jatuh karena mengalami masalah mesin saat proses lepas landas sampai akhirnya kehilangan kendali dan jatuh ke laut.
2: Dan FYI, proses pencariannya pakai drone bawah laut. Jadi setelah insiden kehilangan pesawat ini, aturan soal demonstrasi keselamatan sebelum pesawat lepas landas mulai diwajibkan.
0: Oh, pantesan Clay, setiap saya naik pesawat nih tuh ada tuh pramugari yang selalu demo gitu ya.
2: Demo apa tuh?
0: Demo ini mempertunjukkan kita keluarnya lewat
2: betul.
0: Mana. Yang biasa itu loh.
2: Yang gini-gini kan.
0: Ya, yang gitu-gitu.
2: Kalau mau baca doa ada di depan.
0: Betul.
2: Tapi keren banget ya.
0: Iya, apalagi nih karena teknologi tuh udah semakin maju ya, sampai pakai drone bawah laut dan bisa ditemukan setelah 74 tahun.
2: Amin.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: sini tempatnya Suara Marga Indonesia. Iswara.
1: Totalnya 30 ribu ya kak.
2: Hah, itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
4: Kita sudah di Alfamidi karena sekarang hari Jumat. Oh, senang banget hari Jumat.
1: Kenapa tuh?
4: Besok liburan.
1: Besok liburan, plus hari ini kalau nggak salah gajian ya?
4: Enggak, belum.
1: Orang.
4: Oh betul, beberapa
1: pacar,
4: orang.
1: Pacar saya udah gajian loh hari
4: oh,
1: ini.
4: Oh boleh dong, di traktir di Alfamidi.
1: Mau banget, soalnya di Alfamidi tuh ada promo yang aduh luar biasa banget nih promonya.
4: JSM Jumat Sabtu Minggu. Hanya 4 hari sampai 26 Juli 2026.
1: Wow, kapan lagi nih sahabat suara kamu bisa beli Fiesta sosis dari harga 9.500 sisa 7.900.
4: Oh, kalau mau sarapannya satset beli 2 pieces pop mie dari 11.200 sudah 2 pieces sekarang 10.000 aja.
1: Wow, apalagi besok weekend waktunya ngumpul bareng keluarga nggak lengkap deh rasanya kalau nggak ada cemilan 10-11 dari Good Time yang sisa dari 10.600 sisa 7.500 kapan lagi nih?
4: Kan kalau besok ini kan mau makan, mau nongkrong-nongkrong, jangan lupa beli bangok kecap manis.
1: Buat apa tuh nongkrong?
4: Kan nongkrongnya pakai sate nongkrongnya gitu. Dari 26.500 sekarang 21.500 aja.
1: Wow, ada juga nih Seres Choco Hazel. Jadi buat yang sarapannya nih roti yang orang-orang have gitu ya. Betul. Harus pakai selai nih, beli aja nih Seres Choco Hazel dari 35.200 sisa 25.900.
4: Ini nih ayam tapi versi bubuknya ya.
1: Versi low budget ya.
4: Sedap bumbu pelesat sapi dan ayam. Itu harganya dari 9.900 jadi 7.900 aja.
1: Wow, dan pastinya hari weekend itu harinya liburan sambil nyuci-nyuci.
4: Nah, boleh.
1: Nyuci baju ya, nyuci baju, bukan nyuci yang lain. Jadi, kalau misalnya nih sahabat suara beli Soclean pewangi pink purple dari 14.200 sisa 10.900.
4: Eits, keren, tapi bukan cuma itu aja. Kalau misalnya sudah dicuci harus disetrika. Setrikanya pakai Rapika Cool Blue Korean Camellia Soft Sakura Es Pink Lavender. Banyak banget nih rasanya nih. Rasanya, baunya nih.
1: Variannya ya.
4: Dari 5.000 sekarang hanya 3.900 saja.
1: Terus biar toilet kamu kayak orang have yang gak licin gitu ya, harus dibersihin pakai Harpic Power Plus Citrus Pembersih Kerak dari 33.500 sisa 22.900.
4: Tapi bukan cuma itu aja, kita juga punya promo double surprise khusus member. Bakalan ada cashback up to 50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
1: Dan kesempatan ini spesial buat member Alfamidi. Gimana tuh Clay caranya jadi member Alfamidi?
4: Caranya gampang sekali. Kalau misalnya mau ada Alfamidi, langsung saja datang ke sana, minta sama mbak-mbaknya, sama mas-masnya, atau juga mungkin kita scan barcode
1: gitu.
4: Itu bisa. Selain itu juga download Midi Kring di App Store dan juga Play Store. Cuman butuh nomor telepon juga.
1: Dan jangan lupa setiap kamu sudah belanja, jangan lupa dicek ekor struk kamu.
4: Makanya belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
1: harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
5: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
0: Streaming sekarang di iSuaraNetwork.com.
7: The number you're calling

0: Random FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Marion Jola, my love, bye.
1: Bye.
2: Suka banget sama Marion Jola.
1: Iya, soalnya Marion Jola juga suaranya tuh enak.
0: Lagu enggak, bukan suaranya sih saya.
1: Cantik-cantik kan.
0: Enggak juga.
1: Apa tuh?
0: Keren aja gitu. Iya, keren. Kayak, aduh, my God.
1: Ya, sama kayak timnas putri Indonesia sih, keren banget karena
0: kenapa tuh?
1: Juara Piala AFF Women's Cup 2026.
0: Oi, selamat ya. Jadi timnas putri Indonesia resmi jadi juara Piala AFF Wanita 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Wow, tapi Clay, saya mau nanya nih, emang perempuan tuh beneran bisa ya main bola kayak
0: bisa
1: gitu?
0: Bisa dong.
1: Selama ini saya mikirnya perempuan cuman gak bisa main bola soalnya
0: bisa
1: susah
0: main bola
1: gitu.
0: Bisa, banyak perempuan yang jago main bola, banyak.
1: Nah, terus Clay, sepanjang turnamen ini tuh timnas putri Indonesia tampil dominan dengan mencatatkan 10 gol dari 4 pertandingan dan hanya kebobolan tuh cuman sekali.
0: Oh.
1: Berarti deh, mereka nih udah jago banget.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan kemenangan ini bikin timnas putri Indonesia lolos ke Asian Women's Championship 2027 bersama Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, sampai Australia.
1: Wow, dan ini tuh menjadi kesempatan buat timnas putri Indonesia membuktikan kalau mereka tuh bisa bersaing di level tertinggi setelah di tahun 2025 kemarin itu tuh harus terhenti di fase grup.
0: Semoga selanjutnya kita bakalan menang-menang terus.
1: Amin.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.